0: Yeah.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Backstreet Boys with Get Down. You're the one for me, you're the one for me. Eh, kayaknya anak 19s ya kalau dengerin lagu ini. Pasti langsung, wah, nostalgila gitu. Apalagi yang mungkin para fans-fansnya Backstreet Boys NSYNC yang tadi udah pilih hadirkan buat kalian semuanya ya. Oke deh, gimana udah pada semangat belum untuk pagi hari ini? By the way, teman Pro 2, ini lagi rame ya kabar soal influenza A. Jadi di sini aku mau ngingetin dulu bahwa Kementerian Kesehatan memastikan bahwa peningkatan kasus yang terdeteksi di sejumlah daerah itu bisa dikatakan masih terkendali dan belum membebani layanan kesehatan. Cuman ya, buat kita semua nih yang perlu diperhatikan adalah kasus paling banyak itu ditemukan pada anak-anak yang usianya 0-4 tahun, teman Pro 2, dengan proporsi sekitar 33%. Nah, biar nggak gampang ketularan, IDAI itu mengingatkan pentingnya ventilasi ruangan yang baik ya. Jadi kalau pagi-pagi, cah, dibuka tuh jendelanya, teman Pro 2 ya. Terus rajin cuci tangan, apalagi anak-anak suka megang ini, megang itu, ambil ini, ambil itu ya. Dan kalau lagi sakit sebaiknya istirahat di rumah aja dulu. Oke? Jadi tetap waspada tanpa panik dan sekali lagi jaga sirkulasi udaranya, jaga kebersihannya, teman Pro 2, dan jaga kesehatan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kalau dulu kita kenal yang namanya kota pelajar itu Yogyakarta gitu ya. Tapi ada yang menarik nih teman Pro 2, dalam QSB Student Cities 2027 ya, Jakarta justru jadi kota dengan peringkat tertinggi di Indonesia, mengungguli Yogyakarta yang selama ini katanya dikenal sebagai kota pelajar. Dan ternyata pencapaian ini mencerminkan perkembangan pendidikan tinggi, peluang karir sampai kehidupan masyarakat di Jakarta ya. Tapi tetap aja Jogja punya daya tarik kuat ya dengan tradisi akademiknya gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya dengan budaya yang khas juga. Jadi kalau soal kota pendidikan ternyata pilihannya makin beragam ya teman Pro 2. Kalau kamu sukanya di mana?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Malam Roy 2 Adele Khalif lewat lagunya 2001 kali. Ya, ada nih yang apa namanya yang suka berantem ya teman Pro 2 sampai berkali-kali balikan lagi, berkali-kali balikan lagi. Sebenarnya kayak udah capek tapi enggak bisa enggak sih? Karena sudah terikat sebuah janji, asik. Oke deh teman Pro 2, kali ini kita masih ngomongin soal pendidikan di Indonesia ya, yang mana informasi ini pindah kutip ya dari Good News from Indonesia. Katanya kali ini teman Pro 2, kuliah gratis di PTN itu bakal beneran jadi kenyataan. Dan wacana ini itu ya kembali dibahas ya teman Pro 2, di mana Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kalau program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 93,74 triliun rupiah. Dan ya bisa dibilang anggaran ini mencakup biaya pendidikan sekitar 2,83 juta mahasiswa mulai dari jenjang vokasi sampai akademik gitu ya. Dan angka tersebut selanjutnya nantinya bakal dibahas nih sama Presiden teman Pro 2. Mudah-mudahan ya terrealisasi ya. Kalau terrealisasi tentu bisa membuka akses kuliah lebih luas lagi. Tapi kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya juga jadi penting ya teman Pro 2 untuk perlu dipikirkan ya. Ya kalau pendidikan sih aku setuju ya kalau anggarannya ditambah ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Bandung mulai berbenah lagi nih ya. Angkot konvensional perlahan ditransformasi jadi Bandung Angkot Utama Taman Pro 2. Angkot listrik yang bakal terintegrasi dengan BRT dan juga transportasi lainnya ya. Jadi di sini bukan cuma lebih ramah lingkungan aja, tapi fasilitasnya juga makin kekinian. Katanya di angkotnya itu nanti bakal dikasih AC, WiFi, CCTV, kursi prioritas. Wih. Sampai pembayaran non tunai Teman Pro 2. Tarifnya kurang lebih Rp7.000 ya. Tapi menariknya lagi Teman Pro 2 yaitu pengemudi angkot lama itu tetap dilibatkan dan sistem kerjanya nanti bakal diarahin gitu dari kejar setoran menjadi gaji harian atau bulanan. Jadi bukan cuma angkotnya aja yang berubah tapi juga layanan dan kesejahteraan pengemudinya Teman Pro 2. Wah, naik angkot tapi rasanya kayak naik transportasi masa depan ya enggak sih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Sama pro 2, menurunkan berat badan itu bisa dilakukan sejak kita bangun tidur. Penting untuk melakukan beberapa kebiasaan pagi nih yang bisa membantu menurunkan berat badan kita. Jadi menurunkan berat badan itu bukan cuma menyoal makanan apa yang kita konsumsi, seberapa banyak kita berolahraga gitu ya. Tapi semuanya bakal jadi sia-sia kalau kita memulai hari dengan cara yang salah ya. Jadi di sini teman pro 2 ada beberapa kebiasaan pagi hari, misalnya membantu kamu mengontrol asupan sepanjang hari. Nah, hal ini akan berujung pada kelancaran proses penurunan berat badan. Seperti yang pertama, rajin minum air putih ya. Minum air putih sesaat setelah bangun tidur itu penting dilakukan supaya tubuh kita itu tetap sehat dan menjaga berat badan tetap seimbang ya. Kemudian yang kedua, sarapan kaya protein. Ini jangan lupa mengkonsumsi menu tinggi protein saat sarapan ya, karena hal ini tuh bisa mencegah kebiasaan makan atau ngemil berlebih di siang hari. Terus yang ketiga, timbang berat badan ya. Angka timbangan yang bagus akan semakin memotivasi kita untuk menurunkan berat badan. Lalu yang keempat adalah lakukan olahraga sebelum sarapan ya. Lakukan beberapa jenis olahraga deh sebelum duduk untuk sarapan. Misalnya kamu bisa melakukan beberapa olahraga ringan atau bahkan jalan kaki selama 30 menit. Dan yang terakhir adalah mindfulness ya. Pelan-pelan kamu boleh mikirin apa yang bakal dimakan di siang hari. Kamu juga bisa mulai memikirkan hal-hal yang perlu dijalani nih seharian penuh. Tapi ingat, tetap pikirannya harus positif ya. Jadi teman pro 2, ini kamu juga dilarang untuk menonton televisi saat sarapan ya. Jadi kamu memang harus bisa menikmati makanan yang sedang dikonsumsi tanpa gangguan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

102 FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Pro 2. Apakah pagi hari ini kamu ngerasa lagi gabut? Ya, sering banget sih ya teman-teman Pro 2 pagi-pagi. Mungkin cuacanya juga enak banget, terus kayak bingung ya mau ngapa-ngapain gitu kan. Kerja enggak gitu kan, hari libur kan. Terus juga misal kalau kuliah juga enggak ada kuliah juga gitu kan. Jadi ngapain gitu ya teman Pro 2? Tenang, kamu gak sendirian kok ya teman Pro 2. Ternyata kata gabut itu awalnya dari singkatan dari gaji buta, tapi sekarang artinya udah meluas banget teman Pro 2 ya. Jadi pas banget nih buat kamu yang lagi bingung mau ngapain. Ya daripada rebahan dong ya kan, coba deh isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang seru. Kayak misalnya nih, kamu bisa belajar musik atau baca buku atau nulis gitu ya. Atau kamu lakuin deh olahraga ringan. Karena udah sepekan ini kamu pasti sibuk sama pekerjaan kan. Gak sih, gak nyempatin diri buat olahraga. Nah kenapa enggak gitu ya, cobain olahraga ringan biar badan makin tetap fit. Karena sekarang juga cuacanya nih bikin kita tuh mudah gampang sakit gitu teman Pro 2. Jadi ubah gabut kamu jadi lebih produktif bareng Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, nanti Bida bakal balik lagi untuk kamu semuanya. Jadi stay tune di Pro 2 FM.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. When I first saw you.

teman Pro 2 bareng aku lagi ya hari ini di Santai Siang. Kayaknya kalian udah mulai agak bosen ya. Oke, dan kita bakal ngobrol ya sampai jam 3 seperti biasa. Dan aku tuh mau live TikTok, jadi kalau kalian mau request lagu boleh banget langsung ke TikTok. Kita bakalan ngobrolin hal-hal seru, dengerin musik-musik requestan kamu yang pastinya oke-oke sih. Bareng aku Tata di 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan

kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu parenya tuh pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, habis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa.
1: Mungkin.
0: Jadi

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau kamu suka mie yang kenyal banget dan gak gampang putus atau gimana? Jangan langsung berasumsi kalau mie itu mengandung boraks ya. Tekstur, warna, atau aroma gak bisa jadi bukti pasti ada atau enggaknya si boraks ini. Oke? Nah, jadi untuk memastikan ada boraks atau enggaknya perlu banget pemeriksaan dengan metode khusus Teman Pro 2. Nah, sebagai konsumen lebih aman banget kalau kamu pilih mie dari penjual atau produsen yang terpercaya. Kalau mie kemasan, pastikan kamu cek juga label, kondisi kemasan, dan izin edarnya. Jadi jangan cuma percaya dan ciri-ciri yang beredar di media sosial, apalagi mie yang sembarangan kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kode produksi, perusahaannya, komposisi, dan lain-lain. So, be aware teman-teman.
1: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
2: Iya, emak, kan harganya cuma 40.000. Gimana emak nih?
1: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
2: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
1: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
2: Iya, mak, enggak boleh, mak.
3: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Progo FM.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman Pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Lanjut. Duh, ya toh.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Progo FM.
1: Teman terbaik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: on a tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Udah di sore ceria hari ini bareng aku Intan. Teman Pro 2 tuh pernah kepikiran gak sih kalau jadi ASN apakah berarti hidupnya tuh cuma kerja, pulang, besoknya kerja lagi gitu kan ya? Belum. Tapi belum tentu kayak gitu ya, karena kan sekarang di era digital, profesi sebagai ASN dan aktivitas bikin konten itu bisa loh berjalan beriringan. Kalau misalkan emang dikelola dengan baik, skill sama konten yang dipunya itu bisa buka peluang baru. Nah, sore ini aku tuh kedatangan teman lama aku yang bakal seru banget ngobrolin ini. Teman aku Sri Rahayu S. Hood MSI, founder dari Bimbel CSN Ayu Pasha sekaligus edu creator. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Suaranya agak serak-serak enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa sih, tapi masih suara penyiar banget ya,
1: oh,
0: Ayu.
1: Masih kedengeran? Masih enak enggak suaranya?
0: Masih enak.
1: Ini kejauhan enggak pas ya?
0: Pas.
1: Okay. Halo, selamat sore teman Pro 2, long time no see.
0: Iya.
1: Ini baru pertama setelah mungkin 8 tahun kita
0: tidak
1: udah enggak kesini. Bukan gak siaran.
0: Siaran.
1: Itu kalau siaran kayaknya lebih dari 10 tahun deh.
0: Wow.
1: Terakhir berapa ya? Tahun 2014, 2015. Ya sekitar itu.
0: Setelah itu kamu gak pernah masuk ke studio siaran lagi?
1: Iya betul.
0: Tidak rindu kah?
1: Rindu, tapi berhubung di tempat tugas saya gak ada radio, jadi saya gak bisa nge-play jadi announcer di situ ya. Halo Intan.
0: Aduh Ayu. Gimana? Coba kita update kehidupan dulu, apa
1: boleh
0: yang terjadi setelah tamat S1 ya, di UNIP ya, ambil kehutanan dulu, terus akhirnya apa yang kamu lakukan setelah itu?
1: Setelah itu lulus, kan agak telat tuh, jadi aku kan lulusnya kebetulan di 2018. Nah, waktu itu ikut tes CPNS, pas banget abis lulus, fresh graduated, terus one shot lulus CPNS tapi ngambilnya di Pemkab Oku Selatan. Sumatera Selatan, okay. di provinsi Sumatera Selatan lulus, dan alhamdulillah relate atau linear dengan

0: tamat S1-nya agak terlambat.
1: Agak terlambat, karena banyak. Dulu kan sempat siaran sana sini.
0: Agak gitu. Tidak fokus ya.
1: Nah betul, kalau anak-anak kuliah dulu kan, zaman dulu ya, kita kan terbatas tuh uang kos, uang segala macam dari orang tua. Jadi kan harus kerja, side hustle tuh harus banyak.
0: Oh,
1: side
0: kamu
1: job.
0: Udah kerja waktu
1: itu? Iya waktu itu, aku sempat kerja di ini loh dulu, di apa? Di restoran Suki di depan ini.
0: Oke.
1: Iya pernah itu di ini nih, pernah. Serius dulu.
0: Oh wow.
1: Sambil siaran juga.
0: Aku taunya gitu. Kamu siaran aja gitu.
1: Enggak,
0: tapi ternyata
1: enggak.
0: Pernah mengerjakan hal-hal lain.
1: Oh, pernah jadi guru bimbel, pernah juga guru-guru anak-anak sekolah ya waktu itu 2017-an gitulah. Pokoknya banyak jadi volunteer, pokoknya seru deh. Pokoknya puas banget deh zaman itu. Jadi sekarang zamannya rebahan aja ya. Iya enggak? Iya kan?
0: Iya. Dulu sesibuk itu. Tapi 2018 kamu ikut tes PNS tuh emang udah ngincer. Kayaknya aku emang harus tes deh di 2018 ini. Apa gimana tuh?
1: Dulu itu sebenarnya udah pernah ikut tes juga beberapa perusahaan besar ya. Ada perusahaan kertas, ada perusahaan pulp, terus juga tapi pernah aku kerja ke Kalimantan, enggak nyaman ternyata. Agak pressure-nya gimana ya untuk perempuan kerja di yang benar-benar kehutanan banget, yang di lapangan tuh agak gimana gitu ya. Karena mungkin full di lapangan, terus capek, terus apa. Kan karena kita perempuan kan terbatas dengan fisik itu. Kayaknya memang jadi ASN tuh inceran perempuan dan ibu-ibu masa depan ya. Nah akhirnya tahun itu Alhamdulillah Bapak Jokowi masih ngumumin bahwa bakal buka, saya resign dari Kalimantan dan pulang. Gitu Intan, jadi fokus. Tapi kalau untuk ngincer jadi ASN itu emang harus ngekeep waktu dan atau harus ngeplan waktu belajarnya dari awal-awal. Oh, kalau enggak kita bakal kalah.
0: Apakah gitu. Masih relevan in this government?
1: In this economy.
0: Iya, yeah. Iya. Apakah masih relevan di tahun-tahun ini yang kita enggak tahu bakal bukanya kapan ya? Kecuali kalau kemarin itu daftarnya mungkin menjadi manajer Kopdes.
1: Betul.
0: Atau sekarang kan lagi ramenya ke situ ya. Sama SPPG,
1: iya, sekolah rakyat. Iya benar, BGN ya, yes. Sekolah rakyat.
0: Apakah itu masih gak terlambat kalau kita belajar untuk tes PNS sekarang? Walaupun mungkin ada yang udah umurnya udah mepet-mepet sama deadline,
1: betul.
0: Ya.
1: Apalagi udah moratorium selama 2 tahun ya. Dari pemerintah gak buka-buka sejak 2024 nih ya. Kayaknya masih banyak. Justru banyak banget yang pengen ikut. Karena apa? Karena orang tuh cari kerjaan, mungkin pekerjaan yang stabil ya. Walaupun mungkin gak begitu ini banget income-nya kan. Karena tergantung dari daerah masing-masing atau pemerintah daerahnya kan. Yang atau instansi deh, instansinya beda-beda tuh kan untuk tunjangan segala macam. Tapi kalau untuk sekarang menurut aku Gen Z juga ngincer kok jadi ASN banyak banget. Mereka tuh pengen loh kerja, karena ada yang khusus SMA, kan beda-beda tuh. Betul. Tergantung background pendidikan, ada SMA, ada D3, D4, S1, S2, S3 pun ada. Jadi tergantung dari background pendidikan teman-teman, nanti kalau pengen ikut boleh, gak apa-apa. Tapi enaknya Nintan sekarang semuanya itu transparan. Jadi semua orang yang pengen jadi ASN tuh nggak ada lagi tuh zaman dulu yang pakai gitu ya, kayak gini-gini, nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi. Mungkin dulu ada tuh ya isu-isu seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada privilege, orang tua yang nggak punya pejabat, yang emang pinter dari sekolah gitu kan, yang emang punya misalnya kuliah beasiswa atau apa, ikut ASN itu betul-betul dilihat dari kompetensi, bukan dari yang apa, nggak, dia nggak lihat kamu anak siapa gitu.
0: Benar sih, kamu pintar, nilai kamu oke, ya kamu bisa masuk.
1: Betul
0: ya,
1: banget, betul.
0: Tapi yang menariknya yang membedakan kamu sama ASN-ASN lainnya adalah kamu ngonten loh. Kamu ngonten dan kamu juga ngajarin orang gimana caranya lulus CPNS ya kan?
1: CASN ya, kalau dulu CPNS, tapi sekarang karena CASN. Ada P3K gitu.
0: Oke, jadi gimana tuh awalnya yuk?
1: Awalnya, nah kalau
0: bisa kepikiran
1: awalnya,
0: ya?
1: Jadi dulu banget nih 2020 itu kan cari materi ada yang namanya seleksi kompetensi bidang. Bidang itu kan sesuai dengan jabatan nih. Aku kebingungan loh, entah nggak ada di YouTube, nggak ada di TikTok, nggak ada orang yang nge-share itu, nggak ada orang yang apa. Kita tuh keterbatasan atas informasi itu kan, karena belum banyak orang yang melek atas akan digital yang pengen apa, yang seneng ngomong gitu kan di depan kamera segala macam gitu. Itu jadi kesulitan. Kayaknya seru ya kalau aku belajar, kan jadi aku nyari materi sendiri, belajar sendiri, ngerangkum sendiri.

0: Nah, jadi semua rangkuman itu aku buat, jadi aku ajarin, aku buka kelas dulu melalui Telegram, belum belum konten, tapi dari Telegram ada channel-channel gitu-gitu ya. Jadi masuklah banyak tuh. Kalau enggak salah waktu itu aku punya member hampir 400-an lebih. Di 2021.
1: Wow.
0: Bener. Khusus lingkungan hidup tapi ya. SKB aja. Dulu tuh khusus bidang itu, karena aku bidang itu yang relevan dan apa linear kan dengan background pendidikan. Dan udah, tapi dulu ngajar sendiri. Jadi saya enggak punya tim. Sekarang udah punya tim, udah punya pengajar gitu. Udah ada yang ada yang ngedesain flyer, gua cuma pokoknya gitu deh. Sudah jadi dulu sendirian, sendirian banget, sendirian. 2021 terus buka P3K, buka lagi, mulai ngonten itu kayaknya 2024 deh. Iya, 2024. 2024 Januari inget banget. Kayaknya harus aktif di TikTok deh. Di IG pun juga baru kayaknya.
1: Tapi rame ya, udah belasan ribu kan?
0: Aku udah, kayaknya udah di TikTok udah hampir 50 ribu lebih.
1: Wow.
0: Tapi kalau di IG, di IG kayaknya udah hampir mau udah 20 ribu.
1: Mantap.
0: IG baru, mantap. IG itu baru beberapa bulan, baru 2025 aktif ya, maksudnya aktif ya konten 2025, 2026 ini, serius.
1: Bener. Apa pertimbangannya?
0: Pertimbangannya.
1: Kan udah nyaman ya.
0: Udah nyaman ya.
1: Jadi ASN itu kan nyaman ya.
0: Nyaman, enak, emang enak banget.
1: Iya.
0: Karena kerjanya kan waktunya flat gitu kan. Sabtu, Minggu, weekend libur ada waktu. Terus pulang nanti kalau absen misalkan pulang bentar ngurus anak atau pumping segala macam, namanya ibu-ibu ya. Lagi busui. Terus nanti kita ke kantor lagi, habis istirahat kantor lagi sampai sore gitu. Jadi flat gitu loh. Jadi enak untuk seorang perempuan karir dan juga jadi working mom lah gitu, itu seimbang dan balance. Jadi yang membuat aku untuk ngonten dan ada side hustle itu karena mungkin pengen apa ya, aku rindu gitu loh tentang ngomong. Enggak, kalau di dunia birokrasi itu kayaknya ya cuma mengerjakan tugas-tugas administrasi ya, kalau nge-MC paling kalau ada acara aja ya
1: nge-MC ya,
0: iya apa namanya?
1: Moderator.
0: Moderator kayak iya moderator mungkin gitu ya, ngomong depan mic langsung nih ya.
1: Iya.
0: Itu jarang banget. Jadi kayaknya harus ngonten ya, kayaknya seru deh. Tapi bahas apa ya niche-nya gitu ya. Oh ya udah, bahas ASN, bahas ini kalau ada loker-loker apa, tips live apa misalkan PNS live segala macam gitu lah. Kehidupan-kehidupan ASN gimana, POV-nya gimana. Itu seru ternyata.
1: Pasti sih.
0: Iya, kayak kita tuh harus ngikutin ini deh, perkembangan gimana orang menyampaikan informasi. Sekarang tuh kan udah beda-beda ya. Jadi emang harus, walaupun kita udah gen-gen milenial gini yang udah hampir kadang-kadang lupa kan kalau nggak dikerjain, misalkan kalau kita ngedit pakai apa fitur-fitur atau tools ngedit video kan kalau kita nggak ngerjain tiap hari nanti lupa.
1: Bener.
0: Iya, jadi harus mau belajar terus, serius.
1: Oke. Jadi ada kerinduan itu dan bener, kamu ngerasa kayak butuh sih aku ngonten.
0: Kayaknya butuh
1: dan
0: deh.
1: Bikin segala macam itu ya.
0: Jadi dulu nggak mikirin cuannya dulu nanti.
1: Oke.
0: Okay. Nggak mikirin, maksudnya nanti kalau ngonten pasti dapat uang, enggak mikirin itu dulu. Gimana caranya kita dapat orang tuh trust ke kita. Nah gitu, orang apa sih yang buat orang tuh follow, pengen follow akun ini? Oh enak nih penyampaiannya. Oh pakai bahasa bayi. Kalau orang kan mungkin kalau misalkan di apa? Instansi misalnya menyampaikan mungkin bahasanya baku, mungkin ada orang awam yang gak ngerti misalnya gitu kan istilah-istilah itu. Nah kita nyampein itu dengan bahasa bayi yang udah dimengerti oleh masyarakat. Gitu, oh kalau jadi ASN tuh gini nanti, kalau ikut tesnya kalian butuh berkas ini loh, mudah nyarinya di sini gitu.
1: Ih mantep.
0: Itu Intan.
1: Aku yakin banyak orang tuh pengen ngonten, tapi bener, tidak pede, takut sama netizen.
0: Oh bener.
1: Gimana kalau apa yang kita sampaikan itu
0: salah,
1: orang punya POV yang berbeda,
0: iya,
1: dan kita diserang gitu misalkan. Gimana yuk?
0: Aku pernah.
1: Pernah.
0: Sering.
1: Tapi mental kamu oke gak sih?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Kadang ada gatelnya kan. Gatel pengen bales. Ngerti gak? Gatel pengen bales tapi aduh ini jangan deh. Saya profilnya pakai baju kopri nih gitu. Nah gitu. Karena orang mikirnya gimana? Kalau gak pakai baju kopri kan orang nanti mikir siapa nih ya gitu. Itu sering. Jadi orangnya tuh kadang pandang enggak begitu kok gitu-gitu nyerang. Kadang yang mungkin ada akhir-akhir ini ya banyak banget kalau ASN itu ada salah satu konten kreator di Lampung ya kalau nggak salah tuh diserang buzzer.
1: Oh?
0: Iya, karena ada apa? Memang ada orang-orang yang sering motong-motong video, akhirnya orang ini apa nyerang tuh masyarakat nyerang. Padahal dia enggak, mungkin penyampaiannya salah segala macam. Padahal dia enggak bermaksud untuk itu, tapi orang mikirnya menyerang. apa ngatain masyarakat lo apalagi gini. Jadi kita tuh harus jaga itu ternyata. Makanya sekarang itu ASN tuh boleh ngonten tapi ya tetap harus nggak lupa dengan tugas tugas atau fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Bener. Nah harus berintegritas juga. Yes. Intan
1: sepakat
0: gitu.
1: Sih aku ada live kemarin tuh live di TikTok.
0: Oh ya,
1: kebetulan itu tanggal 17 17 September kemarin deh. Dan itu kan habis upacara kan, pakai baju korpri.
0: Oh iya gitu. Jadi
1: ada yang komen, Bapak lihat nih Pak ada ASN live TikTok, katanya gitu. Tapi aku ketawa sih, karena emang itu tuh tupoksinya live TikTok sambil siaran kan, karena kerjanya di RRI.
0: kalau dia live TikTok di akun saya nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh pakai berkopri jam segitu ya.
1: Kalau aku DLH misalnya, oh tidak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Jam segitu.
0: Kalau cara pakai baju bebas atau di jam lain ya, gitu.
1: Bener-bener. Tapi gimana sejauh ini? Ketika kamu di 2018-2019, itu pasti masih muda banget ya kamu? Oke. Terus akhirnya cemplung ke situ. Kalau mau minum minum aja nggak apa-apa.
0: Saya minum dulu ya.
1: Minum
0: bu.
1: Aja.
0: Minum dulu ya. Ini jauh banget loh.
1: Iya.
0: Kita berapa jam ya? Kayaknya kesini dari Muara Dua itu sekitar 14 jam.
1: Wow.
0: Jadi nginep semalam dulu di pertengahan jalan Intan. Baru kesini.
1: Oke. Okay.
0: Jauh banget.
1: Effort ya narsum aku hari ini.
0: Memang karena pengen liburan kayaknya hubungin Intan.
1: Berarti kamu lagi cuti dong sekarang ya. Kayaknya kalau sedang tidak cuti nggak bisa sih. Ini kan hari Rabu ya. Hari Rabu biasanya pasti masih sibuk dengan beragam kegiatan itu nggak sih?
0: Aku sekarang tugasnya, sekarang ya statusnya masih dalam tugas belajar.
1: Oh tugas belajar.
0: Betul, jadi karena belum wisuda, jadi terkendala akreditasi prodi itu belum keluar. Jadi statusnya belum dikembalikan ke Pemkab ya. Jadi statusnya masih tugas belajar, nanti kalau setelah wisuda balik laporan baru kerja lagi.
1: Oke. I see. Kirain lagi cuti untuk liburan gitu, enggak ternyata.
0: Ada cuti tahunan kalau misalkan jadi ASN kan baru bisa kesini gitu.
1: Iya sih. Udah lama enggak ke Bengkulu?
0: 8 tahun. 2018.
1: Dan gini-gini aja ya.
0: Iya, dan tetap enggak kok. Sekarang ada yang baru kan banyak.
1: Belum
0: ini ada waterboom ya di ini arah-arah itu loh kalau lewat pantai. Iya.
1: Oh,
0: ada kan mau ke unik depannya. Iya kan? Itu aja sih kayaknya. Tapi bagus kok masih.
1: Masih cuma waterboom.
0: Enggak yang kelihatan doang karena kita lewatin pantai aja tadi.
1: Iya sih.
0: Tapi walaupun enggak berubah, maksudnya enggak banyak perubahan yang apa signifikan banget di Bengkulu, tapi kenangannya enggak hilang.
1: Kenangan yang mana dulu nih?
0: Semua.
1: Semua.
0: Karena lama loh di sini 6 tahun dulu kuliah ya.
1: 6 tahun ya, menyelesaikan S1 itu ya.
0: Iya, betul. Jadi maksudnya banyak banget gitu loh. Setiap spot-spot di Bengkulu ini pasti ada pernah ke sini sama ini, sama teman ini dan gitu-gitu. Iya kan?
1: Oh, aku pernah ke situ sama temen aku yang sekarang udah tidak temenan lagi, enggak sih?
0: Siapa itu?
1: By the way, teman Bro Dua, kalau pengen tanya-tanya juga nih seputar boleh. Bimbel ya.
0: Boleh.
1: Bimbel CASN ini, karena kan kebetulan Ayu tuh ngerjain itu juga. Boleh kalau kamu pengen tanya-tanya ke 0811-7322-330. Edu creator itu yang gimana? Kamu menyampaikan edukasi-edukasi?
0: Okay. Seputaran tentang tes seleksi kompetensi dasar CPNS, SKB juga, tahapan-tahapannya, apa yang boleh kita lakuin, apa yang enggak, gimana cara ngelewatin tahapan-tahapan itu yang apa yang disampaikan ke di TikTok ya, di TikTok, di IG juga sama di YouTube juga ada.
1: Oke. Tadi kamu bilang kalau kita ngonten itu jangan langsung buru-buru mikirin cuannya loh. Kamu harus memberikan kebermanfaatan dulu buat orang.
0: Benar.
1: Tapi di titik mana kita boleh mengharapkan cuannya? Apakah setelah setahun mencoba, dua tahun mencoba atau gimana yuk?
0: Ketika maksudnya ngarepin cuannya, sebenarnya itu ngiring sih Tan. Ngiring. Kalau orang udah kita udah punya banyak follower, orang kita udah engagementnya udah tinggi ya, kita udah bisa punya rate. Endorse datang, betul nggak?
1: Iya kan?
0: Aku juga sering gitu, jadi endorse datang, terus juga ada orang-orang yang pengen kasih sampel buat dipromoin mungkin produknya ada gitu, atau mereka punya platform ada kayak gitu, atau collabs bisa juga, collab di salah satu platform itu bisa. channel-channel itu yang sebenarnya kita butuh ya. Mm-hmm. Kita punya teman-teman sesama konten kreator misalnya gitu. Terus kalau misalkan aku buka kelas, pasti orang ada ikut gitu karena kita udah punya kepercayaan itu gitu di followers kita masing-masing ya gitu di setiap sosmed. Itu sih yang enak. Dan kalau untuk urusan cuan tuh ya ngiring aja. Tapi apa yang kita lakuin.
1: Kita enggak bisa garansiin kalau orang belajar di bimbel kamu tuh kayak langsung 100% langsung dapat gitu kan enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Gimana, Yu? Kayak untuk okay, kamu belajar sama aku, mm-mm, tapi balik-balik itu ke kamu gitu loh.
0: Karena kan harga bimbel kan murah, bukan yang mahal-mahal yang kayak dulu.
1: Berapa?
0: Ya under 500.000.
1: Oh, okay.
0: Iya, masih di 200-an.
1: Dapatnya apa?
0: Dapatnya semua, dapat ada 15 kali Zoom, kalau SKD yang 15 kali Zoom ada tryout juga. Terus juga apa namanya? Dapat konsul, terus di Zoom itu kita latihan soal, ada hampir 20 soal. Tanya jawab sama coachnya kayak gitu. Di live Zoom tapi gitu. Jadi semuanya dimudahkan lah kayak gitu.
1: Okay. Eh, kita ke pertanyaan dulu ya.
0: Boleh.
1: Kak Ayu, aku pengen ikut seleksi CASN tapi minder karena saingannya banyak. Harus mulai dari mana? Ya pasti banyak saingannya dong.
0: Lulusan apa dulu? Kalau misalkan lulusan SMA itu banyak ya, banyak emang. Tapi itu karena saingannya banyak, jadi kita tuh startnya biasanya duluan. Nah, jadi mulai beli buku. Sebenarnya nggak mesti sih sekarang ya, kalau teman-teman tertarik untuk jadi ASN. Nggak mesti harus bimbel dulu, saya nggak nyariin loh untuk langsung bimbel ya. Sekarang tuh ada TikTok, ada IG, ada YouTube, orang-orang pada ngonten. Jadi kadang-kadang orang tuh udah ada yang ngajarin cara ngerjain soal ini, soal itu, terus juga beli buku, udah selesai latihan, setiap hari konsisten dijaga cara ngerjainnya, pakai timer, terus juga teman-teman nanti latihannya itu apa namanya harus tiap minggu misalkan ikut tryout atau yang free gitu kan, tahu tuh skornya berapa. Pasti bisa, pasti lulus, yakin deh. Serius.
1: Benar.
0: BTW suami saya itu angkatan di bawah saya CPNS. Saya juga yang bimbing. Serius lulus. Oh, yeah. 2021.
1: Jadi kamu bimbing dulu terus akhirnya kenal.
0: Saya lulus nih. Lulus kan?
1: Udah kenal.
0: Terus kita nikah.
1: Okay.
0: Kita nikah. Iya benar, ini nikah. Udahlah ikut aja belajar. Jadi dia itu belajar setiap hari belajar. Anaknya konsisten memang. Akhirnya bisa. Dapat. Tapi
1: bangga
0: harus
1: sih.
0: Tapi harus belajarnya emang konsisten. Jadi sejak itu aku ngajarin ke anak-anak di kelas itu kalau misalkan pengen lulus tuh enggak ada orang yang enggak bisa, pasti bisa. Tapi harus konsisten. Maksudnya, pasti ada tim bilang, sosokan banget sih belajar, pasti gitu kan. Ada kan temennya, ngapain belajar dulu kan belum buka. Ya nanti kalau udah buka waktunya cuma 2 bulan. Wah, itu udah
1: kalang kabut
0: lah. Iya, belum nyiapin lagi administrasi ya kan Tan. Belum nyiapin ini, belum nyiapin buat berkas, belum lagi nge-war e-matre, inget enggak? Nah itu jadi teman-teman kalau pengen ikut kayaknya nggak ada alasan lagi deh misalkan kak aku terbatas nih susah nih belajar apa. Sekarang udah banyak platform, udah banyak tempat belajar, punya kuota, punya sinyal, punya handphone ya kan, punya smartphone. Teman-teman boleh cek di TikTok, di YouTube, semua bisa banget. Buku juga murah kok, ada yang 100 ribuan, 200 ribuan, kan banyak gitu.
1: Okay. Jadi nggak beli buku, nggak ambil kelas, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa sebenarnya.
1: Belajar aja lewat platform yang kamu suka.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Sukanya TikTok, ayolah ke
0: boleh.
1: TikTok buka-buka itu, ke YouTube juga gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi, Ayu, soal konsisten, harus seberapa lama belajar dan durasinya seberapa lama menurut kamu?
0: Mungkin minimal ya, minimal banget itu 3 bulan.
1: Tiga bulan. Berapa jam per hari?
0: Ya, mungkin nggak apa-apa deh, 3 jam sehari
1: doang. 3 jam dong.
0: Kenapa?
1: Lama-lamaan dong itu.
0: Misalkan paginya sejam, malamnya 2 jam. Atau dibagi-bagi waktunya, karena kita punya aktivitas yang lain nih.
1: Iya sih.
0: Gitu. Apalagi, nah ini juga nih problem ibu-ibu,
1: iya,
0: yang
1: kan?
0: IRT. Pengen dong jadi ASN, tapi gimana ya, aku mau mana ada anak kecil, mana ada ini, ngurus suami, bisa. Itu deh caranya. Gitu.
1: Oke deh, gak bisa 3 jam, 1 jam deh.
0: Boleh.
1: Tapi setahun belajarnya misalkan kan.
0: Lama
1: ya.
0: Banget.
1: Kelamaan
0: juga, tapi karena berhubung belum buka ya, nggak apa-apa.
1: Siapa tahu kan tahun depan buka.
0: Tahun depan buka, guru banyak. Rencananya
1: guru
0: gitu.
1: Ya.
0: Guru ya, tuh ada 500.000 formasinya.
1: 500.000. Nah, ini ada yang masuk lagi nih, Yu.
0: Boleh. Gimana?
1: Aku pengen ngonten tapi takut dibilang alay sama teman-teman. Gimana cara menghilangkan rasa malu itu, Kak?
0: Tutup telinganya, gak usah diliatin, jangan dilihat kok, tutup mata, tutup telinga, tapi maksudnya untuk komentar teman-temannya ya, gak usah didengerin, fokus aja. Kalau misalnya konten nih, ih ngapain ngonten gitu, emang nggak malu, ngapain malu, ngapain malu, emang kita buka ini buka baju, enggak dong, kan kita ngonten ngasih ini, pede aja nggak apa-apa, jangan takut, karena aura kita itu ya, kalau semakin kita pede, orang tuh enak loh nontonnya ya. Tapi kalau kita takut kan malu-malu juga orang nggak ini,
1: nggak yakin
0: gitu. Jadi harus pede, pede aja. Ngapain? Ada jerawat misalkan, nggak cantik, nggak mesti cantik kok ngonten sekarang. Iya nggak? Emang harus cantik kayak Putri Indonesia, nggak lagi. Iya kan? Pokoknya show up aja. Kalau pengen ngonten, silakan kalian teman-teman Pro 2 boleh banget. Mulai dari sekarang aja, kamu suka apa misalkan gitu, kamu suka masak, boleh beli deh tripod semua lemnya apa gitu,
1: HP lem gak kok tuh?
0: Lampu kali ah, kok gue ngomong begitu
1: lucu banget
0: jadi semuanya pokoknya perlengkapan seadanya dulu ya boleh, nggak apa-apa, nanti kalau lama-lama kan di upgrade. Saya dulu juga blog bukan HP, ini HP jelek. Sekarang lama-lama di-upgrade gitu. Ngonten aja gak apa-apa. Intan sukanya apa? Misalkan gitu.
1: Aku?
0: Buku?
1: Iya.
0: Itu boleh.
1: Buku. Kamu ngontennya di mana aja yuk? Selain di Instagram, di TikTok? Apakah juga ke e-commerce itu atau tidak?
0: Enggak.
1: Affiliate gitu enggak?
0: Affiliate itu ada di TikTok.
1: Tapi di TikTok ya?
0: Tapi belum aktif banget sih affiliate. Aku lebih ke kelas ya. Sama endorsement, iya itu yang sering.
1: Mantap sih, jualan collapse. Ilmu.
0: Hah?
1: Jualan ilmu.
0: Betul.
1: Iya kan. Nah, Kak Ayu, kalau gagal tes CASN berapa kali, kapan kita harus mencoba lagi dan kapan harus mencari jalan lain? Ih, aku punya cerita loh soal ini. Jadi ini juga pas aku lagi live TikTok nih ceritanya. Ada yang komen kalau dia tuh udah 5 kali, 6 kali.
0: Oh gitu.
1: Ikut tes CPNS dan finally dapet. Maksud aku dapetnya itu oke, keren ya. Tapi nggak semua orang tuh setangguh dia yang udah mencoba sebanyak itu dan tetap mau coba lagi. Biasanya orang kalau gagal,
0: males ya.
1: Iya, kayak udah kena mentalnya. Kayaknya aku emang nggak di sini deh jalanku gitu kan, Yu. Nah gimana nih untuk teman-teman yang mungkin udah gagal beberapa kali ya? Harus udah. Apa? Kayak udah, aduh, mana umurnya udah 30-an something, gagal terus, gimana nih Yu?
0: Untuk ngulang lagi kan, karena udah gagalnya, masa ngulang lagi dari nol, cari lagi gitu-gitu, pasti gitu, ada yang mikir gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan gak lulus ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, selagi umurnya masih bisa sampai 35 tahun, coba aja terus kalau lagi buka. Karena kan, nah justru teman-teman kalau udah pernah gagal, teman-teman kan boleh tuh dikasih kesempatan biasanya ya, untuk peraturannya kan kalau regulasinya itu boleh memakai nilai SKD yang tahun sebelumnya, boleh. Yeah. Asalkan masih worth it lah ya, dipakai, misalkan nilai masih oke, 450-an atau berapa, boleh dipakai. Atau teman-teman ngulang lagi, tinggal ngerimain lagi dong yang materi yang udah lama, karena aku udah expert, udah tahu, udah pernah menghadapi tes langsungnya, beda sama anak-anak yang mungkin yang baru. Yang baru lulus, yang belum pernah sama sekali tes, itu kan beda pengalamannya kan, yeah. Itu. Jadi menurut aku justru orang yang pernah ikut tes, kalau ikut lagi pasti lulus. Karena mereka udah pernah ngalamin tesnya. Ya kan? Tuh, yes, jadi harus tetap ikut walaupun misalkan aduh, maksud enggak. Lain kali gini, kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen ikut lagi, gagal nih. Kayaknya aku kemarin tuh gagal milih formasi deh, Kak. Kebanyakan ternyata yang ngelamar. Coba nanti lebih pintar milih formasi. Nah, itu kadang-kadang butuh bimbel, dibimbing nanti. Kalau di kita nanti diajarin itu, misalnya kalau teman-teman pengen, saya mau pengen memilih di sini deh, formasinya sekian, kuotanya sekian, tapi ada juga di sini sekian, tapi kok jauh ya Kak, nggak apa-apa, lihat aja peluangnya nanti. Kalau misalkan worth it nih, ada kemarin anak bimbelku dia lulus di NTT,
1: jauhnya
0: jauh banget, iya benar, dia dari Lampung loh,
1: aduh,
0: tapi aku yang nyaranin di situ, tapi lulus, Dimas namanya. Jadi dia itu, Kak gimana ya, Kak ambil ini aja ya, iya nggak apa-apa. Kalau ngambil di Lampung ini banyak Kak kayaknya Kak. Iya, jurusannya banyak. Kuotanya juga banyak, pasti banyak yang ngambil. Akhirnya ngambil di NTT. Sekarang udah di sana dia.
1: Terus bingung tuh, mau balik Lampung enggak?
0: Enggak kayaknya. Karena dia belum nikah. Jadi dia belum mikirin ini ya.
1: Mutasi.
0: Belum mikirin mutasi.
1: Kalau dibandingkan Iyo dari beberapa tahun lalu, kalau menurut kamu apa aja yang mungkin berubah dari cara orang-orang mempersiapkan diri pas mau tes? Apa yang perlu diperbaiki? Harus kayak gimana nih biar bisa, apalagi yang udah lama-lama tamatnya ya, mm-hmm, saingan sama anak-anak yang baru tamat terus masih seger banget ilmunya nih, kayak gimana nih yuk
0: untuk persiapannya, mm-hmm, atau gimana
1: untuk persiapannya dia harus apa untuk ngejar itu biar dia fresh terus ilmunya juga.
0: Nah harus itu tadi, harus update platform, mm, platform belajar tuh udah nggak lagi, jangan lagi buku. Udah banyak-banyak, udah banyak banget sekarang di YouTube, pokoknya di IG semua orang bisa bisa ngajarin. Mm-mm. Anak-anak yang baru nih, misalkan angkatan 2024 tuh bisa jadi konten kreator, mereka ngajarin tuh cara-cara cepet, misalkan ngerjain soal tuh bisa. Jadi teman-teman yang baru, yang udah lama ya, jadi harus menempatkan dirinya tuh juga sama kayak yang baru juga. Jadi harus tetap belajar, jangan, oh udahlah gue udah keren nih, udah pernah tes, enggak juga, tetap harus belajar lagi gitu.
1: Jadi pokoknya dengan semua platform yang ada sekarang, kamu harus coba dan pelajari mana yang paling enak buat kamu ya. Mm-mm. Itu gak sih? Okay.
0: Betul, jadi jangan stuck aja, dulu enggak deh, jangan stuck di pengalaman yang dulu-dulu ya. Seenggaknya kamu juga harus apa namanya, harus update informasi lagi gitu tentang soal-soal yang baru misalnya, mm-hmm, atau platform yang baru tadi kan, tempat belajar yang baru, supaya teman-teman bisa banyak bisa banyak variasi soal gitu dalam hati. Karena kan SKD itu kan, tes CPNS itu kan harus latihan soal ya. Soalnya kan beda-beda.
1: Iya. Tapi dari pengalaman kamu nih, selain emang kita belajar ya, mempelajari kira-kira apa yang bakal keluar nanti, kita mengejar nilai tinggi-tingginya. Tapi apa mindset yang harus kita punya nih sebelum memutuskan untuk ikut tes CSN ini yuk?
0: Mindset kayak motivasi,
1: iya, atau apa? Kita harus kayak gimana ya biar mentalnya oke dulu. Kita kalau berjuangnya tuh gak tanggung-tanggung gitu loh. Gak kayak, ya orang tes aku ikut tes juga. Tapi akhirnya tidak memuaskan.
0: FOMO ya?
1: Iya.
0: Ada yang kayak gitu.
1: Tes lah daripada gabut misalnya.
0: Atau disuruh orang tua nih, mana nih.
1: Iya.
0: Apalagi yang belum nikah. Kayaknya mertua saya, calon mertua saya harus PNS dulu nih katanya gitu. Baru diterima. Ada kayak gitu kali ya, terpaksa. Jadi gini, pastiin. Kalau kamu emang pengen jadi ASN, harus tahu plus minusnya dulu. Enak nggak enaknya apa? Ya kan? Itu.
1: Apa nggak enaknya?
0: Nggak enaknya kita sering dihujat. Tiap tahun kalau THR cair kan dimarahin netizen. Kadang-kadang, ih enak banget. Padahal kan ini cimit banget kan harusnya ya. Masih under ini, apa UMR dong. Kalau gaji pokok ya, tapi kalau tunjangan beda-beda. Nah itu, mentalnya harus ini. Kalau sekarang kan kalau orang misalkan pakai seragam kemana, orang kan suka ini, suka apa, suka marah gitu, jangan dong pakai, misalkan pakai seragam kok ke mall gitu, kayak gitu-gitu kan, nanti ini kan uang pajak kita udah digaji gitu-gitu lah, misalkan gitu, gitu. Jadi sebagai ASN tuh sekarang sering banget ngadepin hal-hal kayak gitu loh, tapi jadi harus mentalnya harus oke juga.
1: Sampai rame ya pas yang THR turun itu katanya, iya THR turun, info dong kapal yang ini bagus, aku mau beli kapal.
0: Iya,
1: gitu. Sampai kayaknya orang tuh sarkas kayak gitu ya.
0: Nah, seolah-olah gede ya.
1: Iya, aku mau haji furoda dulu atau mau beli kebun sawit 10 hektar ya. Ini uang THR aku udah cair.
0: Iya, makanya gitu. Nah, orang mikirnya gitu. Apa padahal kan cuman cuman konten doang ya.
1: Konten doang.
0: Itu sih.
1: Tapi amin sih.
0: Ya amin juga ya.
1: Tapi kayaknya tidak mungkin.
0: Tapi tidak mungkin kecuali dia emang udah punya warisan yang banyak.
1: Iya. Sepengalaman kamu yuk dari 2019 ya mulainya? 2018?
0: Jadi PNS? 2020?
1: 2020. Gimana tuh setelah 6 tahunan ini? Lika-likunya menjadi seorang ASN.
0: Seru sih.
1: Seru?
0: Seru. Tapi tetap ya ada enak-enaknya juga. Tapi enak kok. Jadi ASN itu ya kita kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi kita terus juga apa, karena kalau aku sendiri tuh linear sama ini ya, sama apa, sama background pendidikan, jadi enak aja, seru, karena kita sering ke lapangan tuh, masih misalkan kita ngambil sampel air segala macam. Dan akhirnya aku tertarik di lingkungan hidup, kan beda tuh, agak sedikit beda dengan kehutanan ya, sampai tertarik di lingkungan hidup dan ngambil S2, makanya di Unsri kemarin khusus pengelolaan lingkungan hidup, dan itu pure belajar tentang air, tentang apa, limbah, seru banget ternyata, sampah, itu apalagi, pengelolaan sampah.
1: Makanya tamatnya cepet ya?
0: Iya, satu tahun setengah.
1: 5 bulan.
0: Bener.
1: Beda banget sama S1-nya ya.
0: Beda banget.
1: Kenapa? Mental udah stabil kah? Udah lebih fokus S2 kah? Kan udah jadi ibu itu gimana?
0: Iya ya, saya juga heran. Padahal itu kalau di Unsur itu kan harus apa publish, saya publish apa artikel ya di ini Sinta 3 tuh 2 loh tahun ini. Hebat banget. Lagi hamil lagi.
1: Nah,
0: sekarang udah lahir tapi anaknya. Beneran?
1: Kok masih busui?
0: Sekarang masih busui.
1: Masih busui. Oke, oke.
0: Serius, kok hebat ya ternyata ya. Tapi dulu kok bisa lama banget ya ternyata. Waktu memang waktu S1 tuh mungkin karena kita tuh selalu pengen apa? Pengen tahu gitu loh, Tan.
1: Iya sih, terlalu banyak mencoba enggak?
0: Iya.
1: Tapi enggak nyesel juga
0: enggak.
1: Tapi pas S2 kayak udah lebih mengerucut.
0: Betul, lebih dewasa.
1: Lebih dewasa, energi kita udah tahu mau dihabiskan untuk apa, jadinya gitulah.
0: Dan lebih pintar nge-setting waktu.
1: Nah, aku tuh pengen tahu juga, kamu ibu 2 orang anak, benar. Umurnya yang terakhir berapa?
0: Masih 3 bulan setengah.
1: Oh my god.
0: Yang bungsu.
1: Masih baby dong. Pasti struggling banget sih dengan 2 orang anak dan kesibukan itu pastinya.
0: Satunya toddler.
1: Toddler umur?
0: 4 tahun.
1: 4 tahun.
0: Masya Allah banget kan?
1: Kok kamu masih waras?
0: Masih.
1: Gimana caranya kamu menghandle kerjaan di bimbel CSN ini? Kamu bikin konten juga, kamu bekerja juga sebagai ASN dan toddler dan si baby kecil itu gimana tuh?
0: Kebetulan sih saya masih orang tua alhamdulillah sehat ya.
1: Oh, oke, okay. Bantuan
0: iya,
1: orang tua.
0: Bapak sama ibu tuh masih sehat alhamdulillah. Umur ibu tuh udah 72 tahun loh.
1: Masya Allah.
0: Tapi masih sehat, makanya kita sampai Bengkulu sini ya, bapak juga udah
1: ikut.
0: 60, ikut,
1: wow.
0: Itu lagi di luar tuh, jadi mereka tuh support, namanya orang tua yang support, karena kan ikut ya, jadi di Palembang udah gak ditinggalin lagi rumah, jadi mereka ikut, jadi bantu lah, jadi kalau, pokoknya gini, kalau jam segini aku harus pumping, aku harus ini, jam segini aku harus misalkan ke ini, ke warung, misalkan ke pasar, gitu-gitu ya, itu udah harus di setting tuh waktunya, jadi kalau pagi tuh bangun harus mikir tuh hari ini mau ngapain. Oh, hari ini aku buat konten, di list dulu atau konten tentang apa. Kayak gitu. Kadang-kadang kalau makan ya nih teman-teman pro dua, kalau makan tuh bisa barengan. Sambil busui, sambil nyuapin yang toddler. Terus habis itu toddler selesai, sambil ngedit-ngedit video lagi.
1: Gokil gitu. Sih kamu.
0: Gitu, Tan. Ternyata bisa ternyata ya.
1: Ternyata bisa ya.
0: Loh. Hebat loh.
1: Hebat. Tidurnya masih 8 jam.
0: Tetap.
1: Gokil sih.
0: Kadang-kadang kurang ya. Jadi harus tetap ngopi.
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Gokil.
0: Jadi harus, tapi perempuan tuh emang hebat. Karena hebatnya perempuan itu, ya itu superwoman-nya perempuan. Ya mungkin beda dengan laki-laki. Kita tuh terbiasa dengan multitasking.
1: Betul. Capek gak kamu?
0: Capek. Tapi enak kok. Karena mereka waktunya cuma bentar kan, masih kecil. Nanti kalau udah gede-gede, mereka ninggalin kita, ada yang udah kuliah, ada yang ini gitu. Jadi ya udah saya nikmatin aja deh, enak kok, seru.
1: Yang 4 tahun udah sekolah?
0: Belum, kan masih 5 tahun mau TK, baru nanti SD, TK dulu tahun depan.
1: Wow, kok bisa ya? Aku tuh selalu punya mindset nanti sih aku bakal mulai lagi kalau udah sekolah nih anaknya.
0: Enggak, kalau kita nunggu-nunggu enggak akan terjadi.
1: Enggak akan terjadi.
0: Betul.
1: Setelah dia sekolah kita pun bingung mulai
0: dari mana lagi.
1: Iya
0: kan, betul. Dan konten itu ya teman-teman yang pengen konten tuh nggak bisa ditinggalin, Tan. Maksudnya misalkan sebulan deh saya pengen rehat, nggak bisa, maksudnya kita tuh harus setiap hari, maksudnya konten tuh apa, posting apa gitu, supaya untuk ngejaga matanya followers ya gitu, dengan apa yang kita sampaikan informasinya. Jadi followers kita tuh nggak unfollow gitu, ngerti nggak? Gitu. Jadi tetap harus konsisten, nggak bisa kalau nggak konsisten.
1: Gokil sih. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti mencoba hal yang baru dan belajar hal yang baru walaupun punya baby.
0: Walaupun sudah ibu-ibu,
1: ibu-ibu.
0: Ya? Walaupun udah ibu rumah tangga misalkan sambil kerja, tetap harus bisa.
1: Dapat dari mana energinya tuh? Biasanya kata orang nih ya, yo.
0: Iya ya.
1: Kalau udah punya anak, kita tuh udah jadi orang yang berbeda. Mungkin kita kehilangan spark itu.
0: Betul.
1: Kan banyak tuh, aduh aku kehilangan sparkku sebagai perempuan. Tapi Ayu tidak, gimana?
0: Enggak.
1: Gimana?
0: Mengadakan energi itu ya? Ada aja sih.
1: Dengan apa? Misalnya kamu suka apa? Hal-hal kecil yang kamu suka, atau hal besar deh yang kamu suka?
0: Yang aku suka, yang
1: makan.
0: Ngopi, jangan lupa, nongkrong tetap. Kadang-kadang kita butuh me time ya. misalkan aku pengen deh nongkrong di mana gitu, di coffee shop mana, sambil tetap sambil kerja, ngerjain apa gitu, tapi nongkrong gitu, nggak apa-apa, tapi sendirian tetap. Jadi sekarang itu kalau semakin umur kita dewasa, ternyata semakin ini ya Tan, semakin hilang tuh teman-teman.
1: Iya.
0: Maksudnya iya benar kan, makin lo udah hilang, jadi ya kemana-mana harus mandiri, harus sendiri, misalkan nggak apa-apa, enjoy aja dengerin lagu atau apa, mungkin lagu-lagu favorit kita, boleh nggak apa-apa, kita kan punya cara sendiri ya gitu. Dan kita ngonten tuh adalah salah satu cara mendapatkan energi baru, misalkan orang nge-like, orang nge-follow lagi gitu, orang nanya, ada interaksi gitu, jadi oh iya aku besok buka lagi, buat lagi deh, kayaknya orang pengen nanya lagi nih gitu. Nah itu tuh energi itu ada terus.
1: Iya. Kayaknya juga karena support sistemnya oke gak sih?
0: Siapa itu?
1: Ya tadi orang tua.
0: Oh kan? Betul, orang ya, tua.
1: Jadi pikiran kita tuh juga kalau pergi-pergi ya tenang kan.
0: Betul.
1: Anak aku gimana ya? Aduh makannya bener gak sih? Tidurnya bener gak? Itu kan juga karena ada privilege itu gak yuk?
0: Iya betul sih. Oh, iya, jadi harus memanfaatkan itu sebenarnya.
1: Memanfaatkan orang tua.
0: Bukan memanfaatkan privilege itu ya. Memanfaatkan privilege itu. Gitu.
1: Oke. Kamu rencananya bimbel kamu ini pengen diapakan?
0: Harusnya pengennya nanti kita bakal ada. Kalau dulu kan cuman ada SKD sama lingkungan hidup ya. Sama apa tahun 2025 aku udah buka untuk perawat deh. Perawat bidan. Nanti kita buka untuk guru. Tahun depan. Jadi ada untuk formasi guru, kalau teman-teman pengen belajar khusus guru, nanti ada teman-temanku yang PNS P3K bakal ngajar.
1: Oke.
0: Gitu. Kalau untuk bidan kita ada nakes, ada nakes kayak bidan gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu kamu menggandeng dokter mereka ya?
0: Iya, saya timnya itu ada dari dosen juga, dosen di Universitas Tanjungpura, terus juga ada teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup, di Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin. Ada juga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel ya. Ada juga rekan kerja di kantorku juga ada. Jadi mereka yang memang mumpuni di bidang itu. Gitu. Tapi sekarang kayaknya timku itu udah ada yang ini lulus di LPDP, jadi mungkin agak sibuk, mungkin kayaknya bisa deh masih ngajar.
1: Luar negeri dia apa?
0: Enggak, di UI. Ada juga temen itu yang ngajar itu sekarang tapi udah, nah ini keren lagi loh. Rekan kerja, tapi beliau ini udah umur 51 tahun, sekarang S3 di Emirat Arab di Dubai. Wah, keren banget. 51 tahun, bayangin.
1: Gokil.
0: Iya, bener. Jadi saya itu dikeliling dengan orang-orang yang mempunyai energi itu loh, Tan.
1: Oke.
0: Salah satunya ya. Jadi aku tuh nggak punya, aku kalau misal bukan suka nge-cut off enggak, tapi kalau misalnya punya teman yang wah cuman juga apa gitu yang nggak ngelakuin yang donat, nggak bermanfaat tuh, udah deh kayaknya nggak perlu diakrabin banget deh gitu loh. Jadi yang akrab tuh misalkan kayak Intan, misalnya kita berdua nih kita tuh saling support, ayo yuk kita ikut yuk,
1: gini ngapain
0: yuk
1: lagi ya kita gitu, belajar apa lagi
0: yuk,
1: ya
0: yuk kita webinar yuk, apa yuk gitu, gitu lah. Nah itu tuh, jadi yang suka nge-upgrade skill, suka grow up lah ya. Nah itu saya suka banget tuh sama teman-teman yang begitu. Jadi energi tuh salah satu yang dapat dari selain orang tua.
1: Jadi kita gak bersatua ya Yu, gak ada pikiran kayak aku udah segini nih umurnya, aku gak mau belajar lagi.
0: Enggak.
1: Tuh 51 tahun ya, loh bener. Dia masih berjibaku sama kuliah S3-nya. Iya,
0: S3. Keren banget. Padahal udah mau pensiun bapak itu.
1: Keren. Kalau dipikir-pikir untuk apa ya pak? Tapi kan orang punya kepuasan sendiri kalau belajar. Bukan semata-mata biar apa jadi dokter gitu kan.
0: Enggak.
1: Tidak ya, atau mengejar jabatan kan tidak. Enggak, tidak semua orang tuh ingin itu.
0: Betul.
1: Bisa jadi ya emang puas aja.
0: Iya.
1: Belajar hal baru dan itu menyenangkan buat dia kan.
0: Suka belajar, suka selalu belajar. Pengen tahu.
1: Gitu. Kamu pengen belajar apa yuk di tahun ini, tahun depan ada target-target
0: apa? Aku pengen ya? Pengen belajar konten tuh yang lebih oke deh. Yang pengen belajar konten, tentang konten, misalkan marketing digital, digital marketing ya. Itu keren. Kayaknya ya di era sekarang tuh keren deh, digital marketing, konten kreator, terus juga apalagi ya, banyak deh, lingkungan hidup pengen lagi, rencana saya pengen S2 deh, S3 lupa.
1: S3?
0: Iya tertarik, tapi bukan untuk ngejar jabatan ya, karena orang mikir, kamu S2 ngapain? Mau jadi kadin ya? Enggak sih bang, pengen jadi bupati.
1: Tolong pilih saya.
0: Tolong ya, gitu enggak, padahal memang pengen belajar aja Tan, pengen suka aja.
1: Dan kita nih emang harus sibuk.
0: Betul.
1: Kalau menurut aku, karena kalau kita tidak sibuk, maka pikiran kita yang akan disibukkan, alias overthinking yang tidak ada faedahnya. Nah, itu
0: benar kan?
1: Iya, iya kan? Mending emang sibuk.
0: Emang harus sibuk kan?
1: Yang produktif.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi gimana lagi tadi bimbelnya, selain pengen nambah lagi di bidang kayak lingkungan hidup, perawat, bidan, apakah nanti platformnya bakal dikembangin lagi kah?
0: Harusnya.
1: Gimana-gimananya?
0: Iya, nanti kita bakal mengembangkan platform itu dengan jabatan-jabatan lain yang dibutuhkan. Kayak dosen, yang guru tadi ya, guru, dan jabatan teknis lainnya gitu. Supaya teman-teman tuh bisa belajar.
1: Oke deh. Kalau teman Pro 2 pengen.
0: Boleh. Pengen nanya-nanya.
1: Pengen belajar lah.
0: Boleh, boleh juga.
1: Bisa daftarnya di mana? Rank harganya berapa? Dapatnya apa? Lihatnya di mana? Silakan.
0: Boleh. Ke Instagram aja, ada di TikTok, cari aja. Ayu Pasha.
1: Ayu Pasha. Oh.
0: Tapi sekarang kita nanti ada batch 5 deh insyaallah, mungkin di Oktober. Untuk belajar, untuk yang 2027 ya, untuk guru. Nanti ada kelasnya.
1: Oke, okay. harga.
0: Harga. Oh, kalau SKD 200.000.
1: SKD?
0: Udah all in ya, itu udah semuanya, udah 15 kali Zoom, udah tryout segala macam.
1: Kalau yang per bidang tadi tuh?
0: Kalau per bidang tuh nanti biasanya kita di harga 225.
1: Oh. Oke, okay, jadi sekitaran itu ya.
0: Iya, sekitaran itu.
1: Oke, okay. Kamu ada pesan-pesan enggak buat teman Pro 2 yang pengen banget jadi ASN, aduh.
0: Tapi jangan cuma konten ya.
1: Iya.
0: Harus jadi ASN banget.
1: Gimana yuk pesan-pesannya buat mereka biar semangatnya terjaga gitu dan benar-benar konsisten belajar.
0: Tetap belajar. Kalau sekarang lagi ngincar teman-teman jadi ASN, jadi PNS, jangan lupa tetap belajar. Tapi jangan kurangi, jangan enggak belajar ya. Tapi kurangin aja waktunya. Kalau misalkan sekarang udah ditunda misalkan, tetap belajar aja walaupun cuman mungkin setengah jam atau apa, atau seminggu sekali, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau udah buka teman-teman, karena nggak tiap tahun ya, karena kan udah beda pemerintahan nih, harus diiniin deh, harus serius banget, jangan kasih kendor. Kalau nggak, kesempatan tuh bakal hilang, mungkin umur kalian udah nggak bisa lagi ikut. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau udah buka nanti bener-bener harus dar-dar banget, maksudnya harus apa, full ya, powernya semuanya dikerahkan gitu. Asik. Tapi tetap jangan lupa doanya harus kencengin gitu. Kalau enggak, ya gak ada lagi yang bisa nolong, tuh cuma Tuhan doang.
1: Benar. Karena kalau udah kayak gitu juga takdir-takdiran. Iya. Ya. Takdir juga berbicara di situ.
0: Sama nasib ya.
1: Nasib, kamu emang itu untuk kamu atau tidak? Kalau untuk kamu sih insya Allah gak bakal lari kemana-mana sih.
0: Benar.
1: Oke deh. Ada lagi yang pengen disampaikan yuk, karena udah hampir jam 5 sore by the way.
0: Iya. Ya ampun, gak kerasa ya.
1: Ada lagi yang pengen disampaikan buat teman Pro 2?
0: Kayaknya itu aja.
1: Itu aja. Instagram tadi udah ya, Ayu
0: Fashion. Boleh. Nanti sama situ. Kalau pengen DM boleh, nanti pasti dijawab. Di TikTok juga sama.
1: Oke deh, Ayu thank you ya.
0: Sama-sama Intan.
1: Semoga bimbelnya juga makin rame.
0: Intan juga ya, makin kayaknya makin ini deh.
1: Aku senang banget ngeliat ibu-ibu yang energinya tuh kayak masih menyala gitu.
0: Tapi Intan masih sering ini juga nulis kan, masih kan?
1: Enggak sih.
0: Oh iya, semenjak jadi ibu?
1: Tidak sih.
0: Kayaknya harus deh. Bener kan? Iya.
1: Kayaknya emang
0: Intan harus tuh mulai. Berpotensi buat ngonten.
1: Asik.
0: Aduh. Bener. Dia Intan ini suka nulis, mungkin ngontennya dalam bentuk tulisan ya. Mungkin enggak mau ngomong langsung, bentuk tulisan. Misalkan apa, kata-kata motivasi, kayak tips and trick.
1: Asik. Itu bisa nanti dicoba ya.
0: Bener loh. Heeh. Iya kan?
1: Iya. Insyaallah.
0: Harus mau dong.
1: Oke deh Ayu, thank you ya Ayu.
0: Iya, sama-sama.
1: Kapan-kapan kalau ke Bengkulu lagi mampir lagi ya.
0: Siap.
1: Oke deh, dadah.
0: See you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Intan.
1: Sama-sama, bye-bye.
0: Bye, teman-teman Pro 2, terima kasih ya.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa tonton ulang Sore Ceria hari ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Hmm.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Sobat Pro 2, ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to Let's Have.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

The One Pro 2 Dubai Chewy Cookie itu kan lagi viral banget ya. Tapi ada satu hal yang bikin cemilan ini ikut disorot. Satunya itu disebut-sebut bisa punya ratusan kalori. Waduh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti kandungan Dubai Chewy Cookie yang sedang rame nih. Kalau menurut beliau, satu keping itu bisa mengandung sekitar 500 sampai 1000 kalori dengan gula sekitar 25 sampai 30 gram. Emang menggoda ya, pakai marshmallow yang kenyal, ada coklat, terus ada pasta-pasta cionya juga. Tapi karena kandungan gula sama kalorinya tinggi, konsumsinya tetap perlu diperhatikan dan jangan sampai berlebihan. Jadi kalau penasaran mau cobain, kenali juga kandungannya dan nikmati secukupnya. Ya viral boleh, bijak tetap jadi yang nomor satu.

Dewan berdua mie instan katanya gak sehat, tapi kok malah susah banget ditinggalkan ya. Apalagi kalau akhir-akhir bulan kayak jadi penyelamat aja tuh. Ternyata emang karena rasanya enak, terjangkau, praktis dibuat, tahan lama dan gampang dikreasikan. Ya susah sih buat ditolak, tapi tetap perlu diingat kalau mie instan ini termasuk makanan ultra proses dan mengandung natrium cukup tinggi. Jadi kalau terlalu sering dikonsumsi, ya bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan tertentu. Gak harus langsung musuhan sama mie instan, tapi kuncinya tetap bijak dan jangan sampai konsumsi berlebihan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, bentar lagi jam 7 malam bakal ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Castelo yang malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji gak apa, kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Alasa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih? Biar nih.
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung. Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Haryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wah.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya?
0: Iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Berapa? 81. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ke rumah.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa. Yeah,
2: udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, ya. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini ya kan. Justru itu yang buat break.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel. Iya kan? Kalau nyetel

0: Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Benar.
0: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
0: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing. Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
2: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab,
2: pertanyaan yang beda adalah
0: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: Template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promoin.
2: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah. Setahun.
0: Dua tahun. Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Ya. Satu sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
1: Legend.
0: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
0: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
0: 2010.
1: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu. Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
0: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa, gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Ngerti
0: gak sih?
1: Bener.
0: Sensasinya juga beda.
1: Beda.
0: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
2: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya
2: kan?
0: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Jadi band, bener.
0: Tetap cool.
1: Wih,
2: anak bandnya kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
2: Iya, hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tumam Pro 2.
2: Betul.
1: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit, asyik.
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: LC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wah, luar biasa.
2: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
1: Gue inget banget. Gue inget banget.
2: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjalan.
1: Iya.
2: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu, kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll.
2: Lu kan yang punya kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif.
1: Bener.
2: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya, lagu Peter Pan,
2: lagu
0: Masif.
2: Pasti lu kan denger sound-sound itu.
1: Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lu tuh legend banget.
2: Lumayan gua penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
2: Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bang.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu
2: mau dengerin lagu gua. Padahal gua yang nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gua beda.
1: Nah.
2: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Cinta caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita
2: harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan? Betul.
2: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Fisik.
0: Fisik. sih, gitu kan.
2: Benar-benar ya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa, maksudnya ya namanya juga zamannya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Benar-benar.
2: Karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya
2: ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
2: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merombak kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja
2: ya. Ayo. Iya. Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduku. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Okay.
2: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lo ketika lo udah masuk My Music, ya lo harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya dong.
2: Kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bungi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lo ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin
2: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gua alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gua workshop kan gua masuk ke rumahnya Randy itu gua ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gua ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gua mau jemput anaknya.
0: Oh wow, okay.
2: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: jadi lagu ya. Jadi lagu.
0: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: agak awkward gitu kan?
2: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, gimana ya?
1: Yang punya cabut lah ya.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja, ini dia Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lu udah puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lu.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gua tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Nah. Iya, benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu, ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lu coba percaya? Kita tanya sama teman-teman.
1: Coba
0: gue hot daddy atau hot sip lo? Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitulah yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya. Bukan berusaha. Gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah. Cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang nggak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gua seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komplain lain. Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu
0: lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue nggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, nggak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar.
0: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
0: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
3: nyantol banget,
1: kayak menyala pantiku gitu ya, kayak gitu ya salah satunya, salah satunya itu lugas, sangat lugas,
3: lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Wih,
3: aduh,
1: terbang lah tinggi banget 7 angka, tuh kan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ kayak.
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu,
1: main gitar jago. Tampil lah gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil.
0: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
0: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lo memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lo jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden pilot. Atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Iya, dulu.
0: Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Maksudnya kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Iya.
0: Itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97 ya.
0: Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gue tuh kayaknya nggak di situ gitu loh,
1: nggak nafsu ya di situ ya,
0: gue nggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu, aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih,
1: iya, bisa gue gebukin nih di sini gitu kan,
0: iya,
1: iya,
0: ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh, State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Google habis itu.
0: Google enggak ada.
1: Google enggak ada ya?
0: Enggak, gua sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu. Oh
0: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gua keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gua.
1: Loh, pilot project-nya Ari Wahab. Tetap. Pilot project-nya Ari Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja kita.
1: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Benar. Gue enggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang. Ngerti enggak sih lu? Mending kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas
1: gitu. Dan memang lu sukai.
0: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gua udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gua sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan?
1: Meskipun money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gua penasaran deh. Lu ada perasaan gua malu deh gitu. Gua penasaran deh. Ada enggak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai, urat malu gue udah putus. Kalau lu nggak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
3: Oki, benar.
1: Amoris. Lu sangat bersyukur kan, nggak dapet di bagian itu kan?
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Tidak akan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris. Gila.
3: Alright, anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya.
0: Gue ngerasa di sore hari.
3: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Gila.
2: itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagunya itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Ya urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Yeah. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada udah.
3: Ada MV?
2: Ada udah.
1: Ada juga
2: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh, udah.
2: Kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry, jangan begitu dong.
1: Sorry.
2: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Edi.
3: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye-bye.

ada satu lagu dari Juicy Lucy lewat Baik Hati ya teman Pro 2. Di Rabu 23 September Dika lanjut nemenin kalian habis Intan tadi nemenin kalian. Gimana nih malam ini kita mau ngapain? Ya mau update informasi plus juga kita bakal muterin lagu-lagu enak buat kalian semua. Jangan lupa nanti gabung juga di jam request kita jam 21. Oke. Oke, kita lanjut. Kali ini kita punya Vore Revenge penyangkalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Dika di 105,1 FM, dan selamat bergabung untuk kalian yang baru gabungan di sini. Masih Dika untuk nemenin kalian semua, dan kita masih di programku untuk community ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin tentang komunitas, yang pengen Dika bahas sih kalau soal komunitas adalah kalau sekarang ya. Kalau sekarang tuh kalian bisa lihat ya, sekarang komunitas lagi banyak banget, terutama komunitas sepeda itu lagi berkembang banget di Kota Bengkulu. Banyak banget komunitas baru, komunitas sepedaan ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Jadi kalau lihat sore-sore sekarang mungkin kalian akan melihat sepeda yang berwarna-warni, ada sepeda yang berbagai macam bentuknya, dan itu menjadikan Bengkulu jadi menarik ya. Jadi ngelihat orang berolahraga tadi kan jadi suka gitu, lihat orang sepedaan. Tapi ingat ya buat teman-teman yang sepedaan, stay di jalannya juga harus hati-hati, berkendara bersepedanya juga berhati-hati. Kita nggak punya jalur sepeda khusus, artinya kita berbagi jalan bersama kendaraan umum, kendaraan bermotor. Jadi pastikan kalian tidak terlalu di tengah, di pinggir aja supaya kalian tetap aman. Oke?

0: ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 103.1 FM. Kita masuk ke update informasi dulu nih teman Pro 2. Jadi informasi ini dikutip dari www.kompas.com. Kepala BNPB Soeharyanto itu melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan normal meski terdampak asap kebakaran dan hutan dan lahan. Jadi klaim ini katanya gitu ya, asap ini tuh hanya mengganggu penerbangan dan dari dan menuju dua provinsi sedangkan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Gimana ya? Dika tuh punya temen yang tinggal di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, tempat yang asapnya banyak. Nah, setiap hari tuh Dika ngeliat story dia di jalan, asap di jalan banyak banget. Emang iya sih, kagak ganggu aktivitas, cuma penyakit gitu ya. Ini tuh yang sebenarnya yang akhirnya tuh jadi concern banyak orang gitu ya di masyarakat juga, di mana. Gak tau kenapa akhirnya laporan ke presiden tuh yang oke-oke aja kayaknya yang masuk. Padahal realitanya tuh ya gitu. Ini pasti ini berita nih banyak nih komentarnya di sosmed nih. Udah rame gitu. Tapi yang pasti seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu berjalan normal. Lalu lintas berjalan normal ya. Toko-toko rumah makan semuanya bisa buka. Yang pasti tidak dipungkiri katanya bahwa asap tebal akibat karula itu masih menyelimuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tapi walaupun asapnya tebal, aktivitas tetap jalan. Gitu ya. Jadi asap tebalnya belum teratasi karena pemerintah tidak dapat melakukan operasi modifikasi cuaca di kedua provinsi tersebut. Kerap saya juga bingung ini mau terbangnya gimana. Gitu. Alasannya teman produk. Ya udahlah, kita dengerin dulu. Ada Budi Donim kali ini lewat Friendzone. Aduh, lagu ini tuh mengingatkan Dika masa-masa saat lagi ada friendzone-an dulu ya.
1: Kita jalan berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih. Ah,
5: santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Tomang Pro 2 masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam. Ada Igor karena aku punya kamu. Ini waktunya buat terima requestan kalian. Jadi silakan kalau kalian mau ikut request, Tomang Pro 2 bisa gabung di nomor WhatsApp 0811 7322330, sekali lagi di 0811 7322330. Dekan nemenin kalian untuk requestan, plus kalau kalian mau titip salam, kirim-kirim salam buat orang-orang terdekat, boleh banget ya. Kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, kurang lebih ada 2 jam nih buat muterin lagu-lagu kesayangan kalian, dan kita akan mulai dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tama Pro 2 ada Fabio Acer lewat Tanpa Rasa Bersalah. Wah, ngomongin tentang Tanpa Rasa Bersalah sih kayaknya sulit sih kalau misalnya kita, apalagi nih kalau judul liriknya tadi, kalau Fabio Acer kan pergi menjauh tanpa rasa bersalah. Kayaknya tuh sulit ya untuk seseorang yang ingin pergi meninggalkan orang yang dia sayang tanpa rasa bersalah gitu. Ini next level galau sih lagu-lagunya Fabio Acer tuh, emang bagus ya teman Pro 2. Nah, selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung. Kita di sharing time. Jadi ini tempat buat kalian, kalau kalian mau ikutan request, kalian mau berkirim salam juga, kalian bisa bergabung ya di 0811 732 2330, sekali lagi di nomor WhatsApp 0811 732 2330. Ada Rika nih, katanya mau dengerin lagunya Judika. Yang mana aja buat Monica, terima kasih. Judika ya? Judika, oke. Okay. Kita play dulu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Tomrodo ada NG Carvalho lewat remuk ya. Masih di 105,1 FM dan masih berada untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam Sharing Time. Yang tempat kalian buat sharing segala sesuatu yang kalian sukai gitu ya teman Pro 2, atau kalian mau ikutan request juga bisa banget. Untuk request kita di nomor WhatsApp 0811 7322330. Lanjut kita baca WhatsApp dulu. Dari Nana katanya mau dengerin lagunya Nijiang Laskar Pelangi ya. Gitu aja Bang, terima kasih. Terus ada Bang Asri. Wah, kembali bergabung nih kayaknya. Selamat malam ya. Ya udah kita lanjut dulu ke Nijiang Laskar Pelangi untuk kalian.

Nomor 2 ada Samuel Cipta lewat Jagat Rasa. Wih, keren ya si Samuel Cipta nih. Beneran ya, seorang penyanyi yang muncul di generasi sekarang dan dia bawa lagu tuh enak-enak banget gitu. Beat-beatnya tuh demen nih kata. Jadi menuju pukul 22 waktu Indonesia Barat malam ini cukup panjang ya. Di hari Rabu 23 September 2026. Nah, Dika mau ngucapin selamat ulang tahun lah buat yang sedang berulang tahun di 23 September. Kalau Dika sih di keluarga ada kakak Dika nih ya yang berulang tahun ke 43 tahun lah. Oke deh, pokoknya buat kalian yang merasa happy hari ini dan lagi pada sibuk mungkin dengan kerjaan-kerjaan yang malam ini atau lagi pada bikin tugas sekolah atau tugas kuliah, kita dengerin ada Drive bersama Bintang.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Bara suara teman Produe, terbuang dalam waktu. Nah, ini tuh salah satu soundtrack di film sore yang udah nonton. Hari ini jujur belum pernah nonton ya. Sore sampai ujung batas. Terbuang dalam waktu bara suara. Tadi Aroni Parulian sampai ujung batas dan The Drive bersama Bintang udah 3 lagu nih. Buat teman-teman yang mau ikut request, kita masih buka untuk WhatsApp di 0811-7322-330. Assalamualaikum, 1789 mau request lagu boleh gak ya? Boleh dong. Kenapa sih harus bertanya? Kita kan memang di jam request ini. Ayo gitu, boleh, boleh. Kalau mau ikutan request sekali lagi boleh banget ya. Untuk nomornya di 0811-7322-330.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Ngobrol 2 tepat pukul 23 ya waktu Indonesia Barat, dan akan memasuki Jazz Music. Kumpulan lagu-lagu hits pilihan akan hadir untuk nemenin kalian semua di malam hari ini. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk yang masih bersama kami di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Kita akan mulai dengan Armada, Awas Jatuh Cinta.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi,

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah.
0: Itu juga hoax

0: sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Salam Rodua dimanapun kalian berada dengan ini. Salah-salah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar Rabu 23 September 2026. Dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 24 September 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

0: gonna be back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Produ FM.

0: minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang malah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Jasa Raharja Bengkulu mencatat pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas mencapai sekitar 17 miliar rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kepala Jasa Raharja Bengkulu Cynthia Evelyn Jonathan mengatakan tingginya santunan sejalan dengan masih banyaknya kecelakaan di wilayah Bengkulu yang mayoritas melibatkan kendaraan roda 2. Korban juga banyak berasal dari usia muda termasuk 15 hingga 19 tahun dan Kota Bengkulu tercatat sebagai wilayah dengan kasus kecelakaan paling tinggi dan Jasa Raharja bersama kepolisian terus mendorong edukasi keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas khususnya bagi pengendara muda.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan Super App Adol atau Adogalo yang dirancang sebagai satu aplikasi untuk mengakses beragam layanan publik. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan aplikasi ini akan mengintegrasikan layanan sejumlah OPD sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi berbeda. Adol nantinya mencakup layanan pengaduan, administrasi kependudukan, nikah gratis, pembayaran PBB, hingga akses nomor darurat 112 dan Pemkot Bengkulu memastikan keamanan sistem dan kesiapan server menjadi perhatian sebelum aplikasi tersebut diluncurkan kepada masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil, mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

151 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini kita sudah berada di hari Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti. Selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2. Semoga hari ini semua kegiatan lancar, baik, dan kamu ditemani Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, dan Sepada akan menemani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dari Ungu yang merilis ulang Jika Itu Yang Terbaik new version, teman Pro 2, kita lanjut lagi ada For Revenge dengan Museum Duka menemani kamu di pagi ini.

0: tapi di Pak.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya, dipilih yang begini.
1: Terus masuk kembali karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa.

0: strategi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya, tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhkan kasan kita pilih-pilih nih, baru kita kan menimbang, baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600-700, kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Emang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaru.
0: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4-5 ribu rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya, macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini, ya minimal 4,5 Pak, sampai 5 ribu.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
3: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman, nah malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih gini ya?
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
0: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah atau sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Aminuddin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
0: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri, hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya, sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2, masih muda bukan berarti otomatis aman dari serangan jantung loh. Jadi dokter spesialis jantung dari Perki mengingatkan serangan jantung juga bisa terjadi di usia 20-45 tahun. Bahkan kelompok usia produktif 18-45 tahun disebut menjadi kelompok yang cukup banyak mengalami penyakit jantung. Dan faktor risikonya juga dekat sekali sama keseharian kita Tamam Pro 2 seperti tekanan darah tinggi, merokok, kolesterol tinggi, diabetes, dan pola makan yang kurang sehat. Dan salah satunya konsumsi garam berlebihan juga bisa memicu hipertensi Tamam Pro 2. Jadi jangan tunggu tua dulu ya untuk mulai peduli sama kesehatan jantung. Kenali faktor resikonya dan lakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan Tamam Pro 2.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.